Orang sang ni selaibu taibu naitha asini tipura raja ba orang sang la balaya thang basala phairun anish